Cerenam bangkiron Oce dumriasa Ne mirete kacondon ke Bi e parlunan